matanga si toni nando razon de keluka igwenani bisi a unzi na legeta pendra mozokona pendra lisoro a unzi a wosua petite na ile katarati onati karaoke.

Ambeni andoni tonga si tene fadiba angu zapani arete ambeni angwati tena pika ambeni akelondo ngango ngango. Ambona yacha situation tosu kwengo na utuni akuhuni. Eska akenzoni tonga bien aluti pendre net ton sort wa Macbaya Oceani wandor kwa singa.